kutiki di kogit na aja jila gir ombangi kutiki ko ingan gitu ati kut soma mi esik gir jingga gir kuja ala tu eglise katolik nge kuntung daga kada wai kabin teknik bayi agiji Rigobert mikro bayi Lionel nomen gar marsi pak takla gira wai paya shari jazz.

ngakom jege dene ese dinga mugin kris ge mbayne sisi karkar lai bon tondo dimanche ke ndo kom dogo dogre jene kara ge radio arc-en-ciel archi jose tin jamal dunda simba kasi ja kujem tajil bosia la ge nje singa mongo nje kundum ge dagat mbakasi a kuje toko matadam toko jengro norbert